Lakaskah menghafal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan menghafal ayat ke-24 dari surah As-Sajdah.

0: يعلمون.
1: Dan kami menjadikan daripada kalangan mereka, yakni Bani Israel itu, pemimpin-pemimpin yang memimpin dengan perintah kami, selama mereka bersikap sabar dan meyakini ayat-ayat keterangan kami.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah makiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan, setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Perlu dimaklumkan ya, satu program Maulid Akbar bersama Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad dengan tema Membina Generasi Ummah yang Beriman, Berilmu, Beramal dan juga Beradab Mulia akan berlangsung pada hari Khamis 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah jam 5.30 minit petang, iaitu bertempat di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

0: Jadi Auda jangan lupa untuk bersama mengikuti program Maulid Akbar bersama Profesor Dr. Ustaz Hab Abdul Somad, iaitu dengan tema membina generasi ummah yang beriman, berilmu, beramal dan beradab mulia. Pada hari Khamis 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah jam 5.30 minit petang, bersemaan 3 September 2026 di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Audio tepat jam 1 tengah hari, siaran berita perdana akan ke udara dari Studio Jubilee 1.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM.

ikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: pengawasan untuk menyokong keperluan kesihatan hampir 10,000 orang selama 3 bulan dan kemah serbaguna. Dalam perkembangan di Timur Tengah, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan ribuan pesakit di Semenanjung Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata agensi itu membantu pemindahan 106 pesakit, termasuk 19 kanak-kanak melalui pintu sempadan Rafah dan Kerem Shalom. Sejak Oktober 2023, lebih 13,000 pesakit termasuk 6,000 kanak-kanak dipindahkan dari Gaza. Tindakan genosid Israel yang berterusan di Semenanjung Gaza menyebabkan ratusan ribu penduduk tempatan kehilangan tempat tinggal, dengan ramai daripada mereka berlindung di pusat perlindungan sementara dan kemah di seluruh wilayah Palestin itu. Berita sukan selepas ini. Majlis Pembukaan Perlawanan Tarik Kalat Terbuka Brunei 2026 sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Mahamlia ke-80. Anjuran Jabatan Daerah Tutong berlangsung pagi tadi di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Perasmiannya disempurnakan oleh Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, Penolong Pegawai Daerah Tutong. Perlawanan Tarik Kalat Terbuka Brunei 2026 mempertandingkan kategori ringan 560 kg disertai oleh 16 pasukan, manakala kategori berat 680 kg disertai oleh 12 pasukan. Turut mengambil bahagian pasukan jemputan dari Sabah dan Sarawak. Perlawanan berlangsung selama 2 hari sehingga esok di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. Satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi dalam aksi di Selhurst Park, pasukan tuan rumah Crystal Palace tewas 1-4 kepada Manchester City. Saingan diteruskan malam ini dengan 4 perlawanan menyaksikan Liverpool bertemu Nottingham Forest, AFC Bournemouth melayani kunjungan Everton, Coventry City menentang Hull City, manakala Tottenham Hotspur menerima kedatangan Newcastle United. Disampaikan sekali lagi berita utama. Sekolah perlu terus bergerak ke hadapan demi memperkasakan kualiti pengajaran dan pembelajaran ke arah kecemerlangan akademik. Diplomasi parlimen penting dalam memberikan sumbangan bermakna bagi mempromosi kemakmuran bersama. Program jangkauan #SaveKidsBN memupuk budaya keselamatan dan tanggungjawab dalam kalangan generasi muda. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran berita perdana jam 5.30 petang.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM. Ciri terbaru RTB Go.
1: Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

أعوذ بالله.

Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi azan menandakan masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh yang telah pun kita dengarkan dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Resrip Gawan. Dan para pendengar yang dirahmati Allah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang 5.02 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Hari ini hari Ahad 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 30 Ogos 2026 Masihi. Audah di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang maksudnya, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Audah doa ini sering kali kita baca selepas kita menunaikan sembahyang ataupun salat sebagai tanda kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, di mana kita memohon dan juga merayu kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah Subhanahu wa Taala mengurniakan kita kebaikan dan juga kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di hari akhirat. Dan seterusnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar diberikan perlindungan ataupun kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa Taala daripada siksaan api neraka. Dan sebenarnya banyak kebaikan-kebaikan ataupun ciri-ciri kebaikan yang kita inginkan untuk kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala ketika kita berada di dunia ini. Di antaranya, kita mendapat taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa Taala, diberikan kefahaman dalam agama, kita dapat berbuat amalan-amalan soleh, mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapat keluarga yang tidak culas dalam beribadah, mendapat zuriat yang penyejuk hati, kita mendapat kesihatan, kesejahteraan dan juga kelapangan, umur panjang di dalam ketaatan, kita mendapat rezeki yang halal, kita memperoleh keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah SWT, kita banyak mengingati Allah SWT, dan yang paling utama harapan kita adalah kita mati dalam keadaan kebaikan yang kita sebut sebagai husnul khatimah. Dan kita juga mengharapkan kebaikan pada hari akhirat yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di antara kebaikan tersebut adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk keselamatan daripada seksa dan juga azab kubur, keselamatan ketika di hari kiamat, ketika kita dibangkitkan daripada kubur, mendapat perlindungan arasy ketika dipanggil untuk berhimpun di padang mahsyar. Kita akan diberikan buku catatan di tangan kanan dan diberikan minum air daripada telaga Kautsar. Dan yang paling penting juga kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berharap pada hari akhirat nanti kita akan dapat meniti siratul mustaqim secepat kilat, dan yang paling utama adalah kita diberikan kebenaran ataupun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk kita memasuki syurganya.

0: Baiklah, untuk pendengar yang dirahmati Allah, bersama sekarang kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang pada subuh berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: Stau, stau, aqimu sufufakum wa tarasu, stau sufufakum wa suddul khalal, salli fa'usuhi wa'adhi.

0: Audo alhamdulillah, demikianlah tadi telah bersama kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar

0: daripada mereka.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.